0: nah. Oh yeah, nah, nah, nah, nah,
1: nah.
0: My ideas, I got your ideas.
2: Kitch cream.